Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Enkuruza ya magazine. Fetchin, the Munyakatunya Senya Fama.

0: Kira Gambia atya
1: Muganda nge sebuli megidyo nipita sebuli wakoneze gwanga abaganda bange balamusiza ako balengedde bulungi munekene kanye ze bigambo fazer dobazira banakatwe ekyamazima enoku zino abavubuka tulina okukimanya nti ffe bangi tulina okubanga twewaayo tukole kubanga abantu bangi abavubuka abasuddeyo gwanagamba okubanga bakola gye twalabidde n'abavubuka abalala bakawuula abo abazze n'okumukutu ne bagamba nti bali mu kusabako kasente nga bakabanja abasawo bwe babasindikira abalwadde nga babayiye seeti z'amannyo kakati nga bagamba nti fe tubasindikira abalwadde ng'atema temutuwa ku sente kale tunaatera okubanga tubalumba so abavubuka ab'ekika ng'ekyo esooka ng'eggwanga bwe liba n'abavubuka nga bakika ekyo libalidde emabega ekirala ne tusobera gavumenti eyongera amaanyi okubanga ebakwasisa amateeka kubanga bajja kutta abantu so omuvubuka akola emirimu mingi wano mu ggwanga lyonna n'okwetera ensi yonna so tubanga tetuvuddeeyo kusitula amaloboozi gaffe n'okukola ebyo ebitugattako tujja kuba twezizza emabega n'okubanga eggwanga lyaffe tulisuula mu ntata zebigamfaze okuvegako
2: tuyanze tweyanzeege era sijja kusukkaawo mbaagaliza ekiro ekirungi mweraba
3: fekyenda munyaka tonyesa ennyaffa maana.

kirungi abakyala batusaba enkadde katalina kyeyegomba mama katula nokutula ssebo awadde yalina obugagga bungi nyo yakomba ewakobaako ne mwanje.